Mata misa yeru bu kudul de lezeri. Waripun Kumar kuman jana sakpa vidu hidrum sana sering bu mata misa. Lechil wanang na gaidanu pairiba asumna sayo wishe.

Tanjiri be isi isi keluin ana. Matam isi ilan tuk coba matangis telu jiri. Agus panim fal, hausgayu kipung tare tari, sanduk jiri, konjil na jom.

Sagat lupa manglan film sedagi cerita gas minyak sapa. Brenda sakit emas di kopi ni serang ba. Brenda sakit na sering ba kopi ni serang ba isi isi kalau ini na film si senduk coba matangga sedulur ceri. Tarum senduk ceri versi agas maning falgi kangla channel lagi ni. Agas maning fal, hausik senduk ceri. Ngai ko tak kisih.

ngasi numidang pung nipal sandok sagani radio lila lei night rabo khongchet aroi bisharu lila sanabi kitaba langmai dong dramatic union gi lila kangbu numidang pung mapal makhai sandok sagani yai piumbal gi lila macha tanja cha na sa ida aiba laifa luang ပုတ္တပဒတိံဘံဘာဟင်တနင်းထောက်ကြံထောင်ရံပုတ္တပဒထောက်ကြံရေနုဗလာ

0: Bima, Bima, hai nui bukan am terlay tebran ya, imala ini ya.
1: Oh tare tare. Ini where? Kita kakar piro ke dorogi me?
0: Yare yare yare.
1: Sudah pambiyo ini.
0: Yare ini pambagi.
1: Kau sudah yauri sih bukari no ini.
0: Hera ini yang ngam masam beteng porpani da.
1: Oh, sidi pring pring kecung ini ini.
0: Hai, hau jiti ahik mengak kalaga lagi kita bani.
1: Cuma ini. Sidi am hauran ya bu, ay thong lurgi ini, aduk ini susak sar kat cepiroka.
0: Eh, tanzar ini ya, ngasih di sak sar lurgi, anak kanal apa sidi, iya anak thong basak sar agak hanki betar ya kena.
1: Oh ini,
0: hai, nanti mau bulai tebro.
1: Tapi madi, thapak mas cekri ya ini, halak pesuaya reda.
0: Aduh leisian ba.
1: Hai biu ini.
0: Ini anak hana hai hai dengan ya, waruganu.
1: Hai biu ini.
0: Nanti masih, ini ginak tele jerasanu ya.
1: Ini.
0: Marai bukti ya orang bina tay masih, nasi di pula sirai nak kaliba.
1: Ini nak tak pilih bawa kumsibo.
0: Lukra sing dah salah orang bina tay masih, mami temasa ama uhu bersunat tapi na, ini yang nak hibur sih, nang ya biune.
1: Pemandang acung mengak tni ini.
0: Natai mugi marai bukti tamlum lapani nak kaliganya, nasi di ini pukrge.
1: Ini, itai mabu pukrge hibur wahai aduh tadi hibur ganu bayi ne.
0: Leisian ba, pun si hibur sih. Tiang na bata ba ni?
1: Cumi ni. Aduh bu. Ay kita muso gi aroi ba mikupta. Hospital da mana oi bu. Itay magi mapam na sinaram ba ni ni.
0: Ay sukhangi. Ay sukhangi madu. Natay mana mapam da lak pada. Pamu hai ba pao yada na han ki bi natay mani.
1: Manao ay na halak tri ba pao. Chak chada ba makhay ngay jaram ba ay ima sakli ba itay mani.

0: Ine, itai mabupu biki genu koi ne.
1: Nak koi ani kini nushi naba se uraga ini esu pupung amdra bani ini lai siamba.
0: Itai mana, manau ibu thadok tu nasat kibanu mittu na. Aiyi ni hai budak kana layri bagi ini ine. Ine, ekoi itai masu kontong lom dasang le.
1: Hai, lai siamba, napi iraga tu cehanganu. Natai mana ne ini dah kari hai lude hai dina muhaira ani. Biar ma, isahal ya dana.
2: Ima, kaya hamkui lagi. Ngahui deh ima di.
0: Itu ma, tu ini nak pura ibu ngah.
2: Ha, kata, ima, si di yang mahal ngah ni ne.
0: Itu ma, aina thong lagi ne. Punna zamin rasiana ini dengan saya lagi aina hairam ini.
2: Zamin rada ini punna, hoi. Naiko, lesen ba.
0: Itu ma.
2: Nama itu somdam tu onslo.
0: Kita orang itu ma.
2: Ima na. Ina udah kari haru le.
1: To, aina lay pau ma pau kerba ni ne. Ima dia ada kasih suhai je kide ko.
0: Ini na aina udah kari suhai di dayte ma. Adu di ini aina siam lu lagi. Adu kat capau pibu aina laksa lagi ko ini.
1: Hoi. Lay siam ba. Ngaji thong di ini na thakani ko. Aisyu thong mau yau hai ne naba.
0: Oi ne.
2: Ima, papung di. Aiyi nak tu lah arwah hai bro.
1: Hai, kari gilak tu ni hai gini.
2: Masa hai bu wara uri malai. Aiyi bulu hongba matam da papung nak kaya yakhi da bani.
1: Na papung na yarga hongi bani ni biya ma.
2: Papung na hai ba aiyi na ilam magadi. Aiyi nak tu papung do choi dhan la unga da bani. Adu bu hok jikti. Marai bukti haurabi sanu pi ni khandu na nung mata sulak padi yai dana.
1: Nati. Sagi wakando, lale.
2: Asyeng bani ima. Nau na lukra singda chan basibu karam bani ngon na paham gada gini. Masidi, ayi gilai bakta tamlam bani.
1: Niti masa.
2: Ipuroi balai kitra ba matung. Nung mata masa ayi ginakta lakto na wano ngay pao hang lakitre. Ima, ayi gini hai bada ima pabung nata na kanalai di bake.
1: Ibe ma.
2: Mapa na macada warau basibu pun si supang konglaroy drani ima.
1: Ibe ma, napabung da warau gano. Isagi da magtakhan bata. Ahinung tin kap lagalian zari ba napabung ni. Isagi maray bakse. Untuk na tikre da ko haidu na numit kutinggi kap zari ba ni.
2: Madusu ay kange ima. Ahise itom tapok jabi ni. Pabung na ibu numit thayeng bagum yeng jabani. Hadupu ima. Aiyi nak tak pabung nalar tak bersih bu, nacana warau pam thok tak berani.
1: Sumi, imato ini nacana nabane, napabung dah hai lagi.
2: Aiyi amu bacaan dor, angu bapi jolasina, ipam dah tu ini nalar pasulang nindi.
1: Ningon cakau bunyi mita, kalau ilai kai gini ningol singna, kena mau nalar bodo uraga, napabung nakap bodo, imai yang mengamde,
2: aiyi kang ima. Pabung tu, ibu tu yang ning jaban.
1: Nanti, isah buka dah itu satu ribu no.
2: Lag lebih umja ke seni misi dah. Maya am begini hai tu na. Lai dah lai ruk kerak kacih hai tu na. Kanari, aduh ki bamo la ni kag hai ruk bani ima.
1: Oh, hendak ti umja kat kedau ruba.
2: Ina husiki wajah macam am woi bagi tolop nak kat kedau ribani. Aduh ima. Hendak ti ima su pabung su pun nalar tapi yaroi ko.
1: Napa pabung pun nayau tapi yabro? Yau ni? Aduh ti. Hendak ki dinsil loi laga. Ima na hai bodo yare dana.
2: Ima, ayu yum dah caci hai bawa hidu amukan hai biran. Ayi salo ima.
1: Isa na liap liap kongpam bodo. Hendu uni bi ma.
2: Ima, ayi se saga ye magi mau ni ni. Hirai bakti tamlara bani. Ayi. Ahi ina hot si buta doktor na mungkin nasak laroi.
0: Sini ya, imung dasang nasi ini ngatung udah tum tak payar ni.
1: Aduh di ini na tum tak patah leh dana.
0: Oh ini, aduh ahi di ne, sak sara ga angang tu sih na muksa tori bayi ne.
1: Ah,
0: lawi tema tiang eh, lawi tema.
2: Ima, jangan si law.
1: Jangan si.